الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الله Maha Esa tiada sekutu baginya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini bermaksud, maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dia wujud dan tidak ada keraguan bagi kewujudannya. Tiada permulaan dan tiada kesudahan baginya. Hanya dialah Tuhan yang berhak disembah, manakala segala sesuatu selainnya tidak berhak untuk disembah. Dia sama sekali tidak berhajat kepada makhluk ciptaannya, namun seluruh makhluk berhajat kepadanya. Tidak ada pencipta bagi alam ini selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki secara hakiki melainkan Dia. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya seperti Maha Mengetahui, Maha Berkuasa dan Maha Berkehendak. Dia Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan seperti bodoh, lemah, bertempat dan berarah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ayat ini bermaksud Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik daripada satu segi mahupun dari semua segi, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Dhunnun Al-Misri berkata, Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bikhilafi dhalik. Apa sahaja yang terlintas

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: Telah menjadi kebiasaan para ulama mutaakhirin dalam karangan-karangan mereka tentang akidah bahwa mereka menyatakan sesungguhnya kewajiban yang diwajibkan atas setiap mukhalaf adalah mengetahui sifat-sifat Allah yang 13, yaitu
0: Al-Wujud, Al-Qidam, Al-Baqa', Al-Sam', Al-Basar, Al-Kalam, Al-Iradah, Al-Qudrah, Al-Ilm, Al-Hayah, Al-Wahdaniyah, Al-Qiyamu Bin-Nafs, Al-Mukhalafatu Lil-Hawadith.
1: Yang pertama yaitu Al-Wujud, yaitu ada. Ketahuilah bahwa Allah Maha Ada dengan keberadaan yang azali, tidak memiliki permulaan, dan abadi, tidak memiliki penghabisan. Allah ada tanpa ada yang mengadakannya ataupun menciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Qala Allah Ta'ala, 'Afi Allahi syak?'"
1: Maknanya, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 10. Yang kedua, yaitu Al-Qidam, maknanya tidak memiliki permulaan. Wajib dan pasti bagi Allah memiliki sifat Qidam dengan makna keberadaan tanpa permulaan, bukan dengan makna dulunya masa dan waktu. Karena lafaz Al-Qidam dan Al-Azali jika dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya bahwa Allah ada tanpa memiliki permulaan. Dan jika dinisbatkan kepada makhluk, maka maknanya telah berlalu pada makhluk tersebut masa dan waktu yang lama. Allah Ta'ala berfirman,
0: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
1: Yang maknanya, dialah Allah yang tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhiran, yaitu kekal. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga, yaitu Al-Baqa, yang maknanya maha kekal. Wajib dan pasti bagi Allah memiliki sifat kekal, dengan makna bahwa Allah tidak dikenai kefanaan atau mustahil punah. Karena ketika sudah dipastikan bahwa Allah tidak memiliki permulaan, maka secara akal pasti ia kekal. Karena seandainya Allah itu punah, maka mustahil dia ada tanpa permulaan. Allah Ta'ala berfirman,
0: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
1: Yang keempat adalah As-Sama', artinya maha mendengar. Maha mendengar adalah sifat Allah yang azali, yang pasti dimiliki.

0: Miliki Allah. Allah mendengar semua suara dengan pendengaran yang azali, tidak memiliki permulaan dan abadi, tidak memiliki penghabisan, yang tidak seperti pendengaran kita, tanpa menggunakan telinga dan daun telinga. Jadi, barang siapa yang mengatakan bahwa Allah mendengar dengan menggunakan telinga, maka sungguh ia telah jatuh pada kekufuran. Yang kelima adalah maha melihat. Wajib bagi Allah secara akal maha melihat. Allah melihat dengan penglihatan yang azali abadi, memiliki semua yang terlihat. Allah melihat tanpa menggunakan kelopak mata dan anggota tubuh. Karena melihat dengan indera, penglihatan adalah sifat-sifat makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: قال الله تعالى وهو السميع البصير.
0: Yang maknanya dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11. Yang keenam adalah Al-Qalam. Maknanya Maha berbicara. Maha berbicara sifat Allah yang azali, tidak memiliki permulaan. Abadi tidak memiliki penghabisan. Dengan sifat kalam ini, Allah berbicara, berfirman tentang perintah, larangan, janji, dan ancaman. Kalam Allah tidaklah seperti kalam selainnya. Kalam Allah azali dengan keazalian zat Allah. Kalam Allah tidak menyerupai kalam makhluk. Bukan berupa suara yang terjadi karena hembusan udara dari rongga mulut, bergeseknya dengan organ-organ pembicaraan, juga bukan berupa huruf yang terputus dengan dikatupkannya bibir atau karena gerakan lidah. Allah Ta'ala berfirman,
1: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.
0: Yang maknanya, dan sungguh, Allah telah memperdengarkan kalamnya kepada Musa. Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Yang ketujuh yaitu Al-Iradah, artinya berkehendak. Ketahuilah bahwa berkehendak wajib dimiliki oleh Allah. Sifat Allah yang azali, abadi, yang dengan kehendaknya itu Allah mengususkan sesuatu yang keberadaannya mungkin ada dan mungkin tidak ada secara akal, yaitu makhluk, sehingga ada setelah sebelumnya tidak ada dengan suatu sifat tertentu tanpa sifat-sifat yang lain dan dengan suatu waktu tertentu dan bukan waktu yang lain. Berkehendak ini menurut Ahlul Haq mencakup semua amal hamba, yang baik dan yang buruk. Jadi semua yang masuk dalam keberadaan setelah sebelumnya tidak ada, yaitu perbuatan yang buruk dan yang baik. Kekufuran, kemaksiatan, ketaatan, semua berlaku dan terjadi dengan kehendaknya Allah. Allah Ta'ala berfirman,
1: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
0: Yang maknanya, dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat At-Takwir ayat 29. Yang kedelapan, Al-Qudrah, artinya Maha Kuasa. Wajib bagi Allah memiliki sifat maha kuasa atas segala sesuatu. Dan yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tidak ada, yaitu makhluk. Dan tidak termasuk ke dalamnya sesuatu yang mustahil karena ia tidak mungkin mustahil ada. Allah Ta'ala berfirman,
1: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Yang maknanya, dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120. Yang kesembilan yaitu al-ilmu, artinya maha mengetahui. Ketahuilah bahwasanya maha mengetahui itu adalah ilmu Allah yang qadim dan azali, tidak memiliki permulaan, sebagaimana zat Allah azali. Allah maha mengetahui pada azal tentang zatnya dan sifat-sifatnya dan apa yang terjadi pada makhluknya. Jadi Allah tidak disifati dengan ilmu yang baru, karena seandainya mungkin Allah disifati dengan sifat-sifat yang baru, maka mustahil Allah memiliki sifat qidam. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah Ta'ala berfirman,
1: قال الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
0: Yang maknanya, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 12. Yang ke-10 yaitu Al-Hayat, artinya hidup. Wajib bagi Allah disifati dengan hidup, dan Allah maha hidup, tidak seperti hidupnya makhluk. Karena Allah maha hidup dengan hidup yang azali dan abadi, bukan dengan ruh dan darah. Allah Ta'ala berfirman,
1: قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
0: Yang maknanya, Allah tidak ada yang berhak disembah selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha Kekal. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 255. Yang ke-11 yaitu Al-Wahdaniyah, artinya Maha Esa. Makna Al-Wahdaniyah adalah Allah Maha Esa, bukanlah suatu zat yang tersusun dari bagian-bagian. Jadi tidak ada satu zat pun yang menyerupai zatnya Allah, dan tidak ada satu sifat pun dari selainnya yang menyerupai sifat Allah, dan tidak ada satu perbuatan pun dari selainnya yang menyerupai perbuatannya. Maksud bahwa Allah Maha Esa adalah satu bukan dari sisi bilangan, karena satu dalam arti bilangan memiliki bagian, setengah, dan bagian-bagian yang lain. Akan tetapi, maksud Allah Esa adalah bahwa tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Allah Ta'ala berfirman,
1: قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
0: Yang maknanya, seandainya bagi keduanya, langit dan bumi, ada dua Tuhan, maka niscaya keduanya akan hancur. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Yang ke-12 yaitu tidak membutuhkan kepada makhluknya. Ketahuilah bahwa makna al-qiyamu bin nafsi adalah bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang mengkhususkannya menjadi ada. Karena jika Allah membutuhkan kepada selainnya, maka berarti bertentangan dengan sifat qidam Allah. Padahal telah jelas dipastikan bahwa Allah memiliki sifat qidam dan baqa. Allah Ta'ala berfirman,
1: قال الله تعالى فإن الله غني عن العالمين.
0: Yang maknanya, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kepada seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97. Yang terakhir, Al-Mukhalafatu lil-Hawadis, maknanya berbeda dengan sekalian makhluk. Allah Ta'ala wajib pasti berbeda dengan makhluknya. Maknanya yaitu bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Allah bukanlah benda yang menempati suatu tempat, dan bukanlah sifat benda. Sesuatu yang berdiri dengan zatnya sendiri, sedangkan sifat benda adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri dengan sendirinya, tetapi ia bertempat, menempel, pada yang lainnya seperti sifat bergerak, diam, berkumpul, berpisah, berwarna, memiliki rasa dan bau. Karena itu, Imam Abu Hanifah mengatakan mustahil sang Khalik Allah menyerupai makhluknya. Artinya Allah tidak menyerupai makhluknya. Dan Al-Alim Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, sesungguhnya yang wajib atas kita dan atas setiap muslim untuk diketahui bahwa Tuhan kita Allah tidak memiliki gambar dan bentuk. Karena sesungguhnya gambar itu menerima sifat-sifat benda. Dan sifat-sifat benda itu adalah mustahil bagi Allah dan sifat-sifatnya. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama salaf, mengatakan, barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: قال الله تعالى ليس كمثله شيء.
0: Yang maknanya Allah tidak menyerupai makhluknya dan tidak ada makhluknya yang menyerupainya. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.

وزاد أنيني شوقا إليك حبيب من لوعتي وحنيني القلب فيه لهيب ذكراك يا محبوبي في القلب ليس تغيب كن مسعفي ومعيني إن الغرام يذيب لكن ما يرويني أن الغرام طبيب. Aku menangis dan semakin keras tangisanku karena rinduku padamu wahai kekasih. Cintaku dan rinduku terus membara di dalam hati. Namamu wahai kekasihku takkan pernah sirna di dalam hati. Jadilah engkau pelindungku dan penolongku. Sungguh cinta ini kan terus mengalir. Hanya satu penyejuk hatiku, cinta ini adalah pelipur laraku. Saudara-saudaraku, Rasulullah adalah orang yang baik budi pekertinya, tampan rupawan, penuh cahaya, bagaikan matahari berjalan di wajahnya. Wajahnya nan bersih berbalut warna merah, lebar matanya, panjang hastanya, tegap badannya, lebar dahinya. Wangi tubuhnya lebih harum daripada minyak misik. Semerbak harum tercium darinya, meski beliau tidak memakai wewangian. Wahai pecinta Rasulullah, Rasul yang pemaaf, penyambung tali silaturrahim, kejahatan yang menimpanya, beliau balas dengan kebaikan. Rasul yang penyabar dan bukan pendendam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Man taqama Rasulullah li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fi syai'in fayantaqimu biha lillah." Rasulullah tidak pernah balas dendam untuk dirinya. Beliau mendendam jika ada larangan Allah yang dilanggar, maka beliau membalasnya hanya karena Allah semata. Suatu ketika, seorang Yahudi yang mengetahui sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat, ingin menguji Rasulullah. Dia bertransaksi dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah membeli darinya sesuatu dengan dihutang. 3 hari sebelum batas waktu pembayaran tiba, orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah dengan mengeluarkan kata-kata penghinaan, bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga ditujukan kepada keluarga beliau. Orang Yahudi itu mengatakan, "Wahai Bani Abdul Muttalib, kalian suka menunda-nunda hutang." Spontan, ketika itu sahabat Umar bergegas ingin memukulnya. Akan tetapi Rasulullah yang mulia, dengan tutur katanya yang sopan, beliau melunasi hutangnya. Orang Yahudi itu pun lega, seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia masuk Islam karena sifat mulia Rasulullah. Wahai orang-orang yang merindukan Rasulullah, Rasul yang mulia, Rasul yang jujur, penuh amanah, dermawan lagi pengasih. Rasul yang pemberani, senantiasa taat kepada Allah, penuh kasih sayang, dekat dengan fakir miskin dan anak yatim. Tawadu dan semua sifat-sifat yang baik yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ada pada diri Rasulullah. Kana khuluquhul Quran, adalah Al-Quran akhlak Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengikuti suri tauladan Rasulullah, meneladani sifat-sifatnya dan menapaki jejak perjuangannya. Amin ya mujibassailin.

Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.